kalau dalam tegak gua tambo me me me dia bukan tegak tu kena dia orang nunggu mulu nunggu mai tunggu dengan dia nara tulen nunggu langgo kasar baru gua betul tengang gua kalau dia bukan tegak tu nak kalau ni baru tegak tu orang nunggu program orang nunggu tegak nasinya dendai nunggu domi viti isir nai kalau terus tu nunggu orang gua bikin dapat gitu bikin dah orang yang dosa rendah darong ada tu mana program gua sendat tu tali tangan dengan program gua kau salah betul tu kita kalau nunggu tegak nasinya dendai nanong tu bibagan donoi om ni program ngom mai ndomo ni kalu kena bikan tan tunggu serne kena biasa viti kena biasa gurgura enda enda sema tengo mai nai wo kita ngom ko bom bau tan ni ndomo ni kalu ni ko bikan tan na enda ko ga dor ento na kawu na kalu na numbulo enda mat tan ni singa den bikan da gra ram patiku e bikan da tunggu serne ko bom bau tan ni ni program ngom na bibu besar bikan tur ko ni kurum bita ga tunggu ni bunga bikan dan itu kei ramai terabu kaya na lum dina tunga non rangka rabu na kalungko na na bunungko na terbunu oleh bunga serne yang metakan singin dina dina kau kurung bita gati undi daga daga nyal tambu sa daga daga ya do ser tunga rir na kanda rong dindi berawa kume biti e bunga na kanda do rong kume biti na berai di ke senge daga daga tunga na kau na metakan singin dina kau bunga bauta na na na metakan singin dina ini tugu-tugu na bebo ngan dia otak ikeni ku na bebo ngulai na londa na matangan sinde de but na bosu ni kalwe kakana ni londa na buke na londa na tarara ga nomda mbulan de kan di botike na kalu ni bolta be kavi kan na bosu ga mbal mbal ba to sungul katungo ni bolta mo ni sambula na yao sana ga imbula talanga na yao na matangan sinde de ke ka ndo na kan da boga sangara ni ko da boga sangara to mantan ke da boga sangara ni boga mbulai na yao but na kan dangan rebutin ko minda walia itu kau ngah kena bosan di kaluan matangan singin ini. Kau kan tu sa kelatuan aranggu, sama sengat telingu pengantin otak. Kau tu kan tu lebih ingat. Dan matangan singin ini, kau kau mau tak? Itu tu kan matangan singin ini, nak terang nelonda, nak bawa bulan nelonda, nak somba nelonda. Boleh tak nak bosan di kaluan kau ni boleh tahu tu, nak bosan telai, nak bosan telah, nak bosan telai, sengat bangun tuang, ni telau ale. Pengantin ini nak terang nak kalu, nak nak telau main urban. Mai mati, mai baga tu orang serangan nak kaya, baga tali mikina. Kan ni bawa tamu Saudi, Saudi nak kata orang kami tali mikina apa? Asalnya nandina, nandina ni bos ni kalau yang talah, ni siapa orang tu talah walau. Saya tu talah kau yang gua, yang dambe, ni lingan mata orang di taman melu malam kita tahu. Ni talah main tu orang orang, talah main tu orang orang, ni dia gua mulai salus tali. Nandina ni bos ni kalau yang, na bos orang tu talah, abos orang talah, ni siapa orang tu di talah walau. Kau nanti talah tu nak kau beli tay, ni mai baga tu. Bukan nanda, kelam ni bos ni kau, kau cisu, kau telai mai. Bukan kau serangan, bisu yang kita kena. Enam takkan esing ni dah. Nampak setelah ni kalau kau bawa tambah bukan itu tuki. Enam kau lagi nampak tu semanis bukan bintang tangga, semanis bukan rendre. Nampak bos ni kau, nampak bukan kau. Nampak bisau semanis bukan itu nak kau konyal ni temata. Ni lut nampak bos ni kau kena nampak nuan dom. Enam lut tuki nampak takkan esing ni dah. Nampak bukan orang nampak bisau nampak takkan esing ni dah. Nalengkan buru-buru ni kuang, dar redetin ku nalengkan buru-buru ni kuang. Betul tak perasa, sabo ke senggara. Boleh tenaga pun naial ni tamat, elala tu naial ni tamat. Tenaga pun ayangan red, naga pun ni kalu. Dan tampikin ucisu, nama tangan singan dia. Kau mau tenaga, nama tangan singan dia. Nabi dan ini tu, na. Bagai tahu tu kau nama tangan ni kuang. Nunggu lu tangan dia, bos tu kau nama tangan singan dia. Nama tangan tu ni kalu. Terhitung menelisun gua na, na nama diunga na wasi rusang aku. Kalau kamu rasa orang matang sini dah, orang uli kat tengah weekend dah matang sini dah. Tunjung tu ni talno, bagai tu tu bater, matang tu ni kalu. Kalau ngan ramu, bagai tu tol sar tu bosan itu live itu kau nunggu niti. Anu matang sini dia kelan ni kalu, bagai rutan tu nangau nanti na, itu nunggu niti mo. Nana bosan kena weekend dah matang sini. Bambin di weekend dah na, ni tal. Tak kaji bagai tu kau bosan kalu na, itu tu nunggu. Nenggarau nasaran, nombor nabosan kalu muda bangat tak. Me bagai rutan weekend dah na, rutan pun matang sini dah. Boleh tentiku nak na nandindu ya nak kau tamu nak usah kalu minda pun utakan isengan kena naial tambo isengan itu kerja kena naial tambo awak kau tu bukan tanah isengan itu kerja tu karo nak usah kalu matangan sini dai awak ambau tanah matangan sini dai buat nangau naial tambo awak kelam ni naial tambo kau tu bukan tani enam dua puluh nak kena wasin dua nak tiga neriwa kau naial tambo nak kasah ya kau tu naial tali tapi kasah nak kau tu enak raga tali kan bal-balan tapi kaya tu mungkin nangun Saudi, enam mereka telinga, enam itu telinga mereka, anu pun mereka kaya macam susu,
na otu tilu na vaka ta tala na ngom ne no do na ngom na sa rom rom rom da na pole tal no ke ka tu chi su na na e na otu tilu na vaka ta tala na ngom ne no sa ko tin tin ta tu mo yo na ve ko tu mi ki kanda na pa sa mo na vaka sa ma na ngom na tu ku ni chi su na vaka sa ma a ni ku na ve ka vi kanda na ngom no ko na vaka ta ka sar nga ni vaka ti ku ngom na vaka ti ku no wa sen tu na ti ke ne ru ka ni bo tam Ya seno tu ndai boga toko teke rau buru-buru. Salala tu, sa butu-buto. Nalala ni mbulo ko sa adu tu niko na lenga. Na butu-buto ni mbulo ko sa adu tu ko na lenga. Lenga ni bolo tambu. Asa ya babalan, ayo ni kalwe na ntele liwai. Lenga kan, sana ya adu tala liwai tutur ko na adu tambu. Sana ya bala tatala ntele li buru-buru. Tafu na buto, ni ko na lala. Na ko na sasya ngani kai boga toko teke tu niko. Ya lo tambu na. Eta daga daga yadu tala kita. Gai murin gai kani bolo tambu asa kaya na kalu. Eta dengan reba niko na bus ni kalu, kaya na kalu. Me haba bala kina ni alo tambu ni kalu ni matang asin ni nai. Oba sama tangan tu na ngawna, kani tu na turang, tu na tambat ni kalu, baga rongol kan tu na ngawna sar. Manu sanggai dorbu, sanggai tos tu mai. E kaya bang gona turang, mekena bosa baga pertanyaan, baga banga taga tu na singan tindai. When the glory of God departs, the voice of God is not there anymore. Ano pag-aruro tala-tala ito po? When the glory of God departs, the voice of God is not there anymore. Obe ba ang bimbitakan ko, abe kenda, sa puno tanga na wasi kaung, na pagandi o tanga na ito, garaw na, mitigo na isiraw ni kaung, na tanga na sila ito. Mitigo na filumuti ni alaw tamo ni kaung, malata na wasi ni kaung, kahit ito tiso, nilalago mo ko yung go, o koe na mai waka roa roa teki au koe. E na kauta na nungu kaa ka waka teki lawe kundu. E na sengan mei thaka thaka waka I koe ngane au tamo. O koe na e roko batunga koe na wosu koloro na tosu wate ke na wosu koloro. Ke waka sa mayali na isi rau. E na puno ni songoni, na puno thaka ngayenda tiwo kina ni koe. E na puno sa sengan mei waka doka na wosu ni koloro. Sa ntuna kana lipu ni balilutu. A undu challenge taka tiwo ni na koro. E na puno teki tenu kusu koro. Wala puno neka. Sa hayali na isi rau. Tamat ni kau rasa sengan ni kau itu kan isyarat. Kau itu ni bolak tambuh gati bolak binti mod. The form of godliness denying the power. Kau na power itu kau na bilu mudi ni kau ni sengan denai. Aku mampu tu nama tangan sengan dia. Aku rulang pun tu ni tuk tuku. Enam bimbi sarat tu kau nama tangan sengan denai. Aku tahu tu tak itu kau kan ni bolak tambuh. Enam mati gua seru sebulu tiga ni dua. Nisa tahu tu kau nama tangan tu bolak malangi. Kena temata satu kena ento na bale asala ko koya ena mataga da rame bulira eso na temata mera zaga mero mai zaga zaka ena no na wer ni veni dora vivo el sala tu ka sena na career sena mai ke lo kanta na pokan tem pero poka piti tu kena na poka samungo e bulis era mi bulis era na temata da zaga zaka tekeni ruwa yeni sabi bo saki keira na temata zaga zaka mera tau yandu na peni dona singa me ken regul sanga talaira kena no na wer ni baini asala ko ko koya ne katolu ni awa asarai sarai ni so tale er satu ale ena rara ni biboli asa kaira do la ko talanga kena wer ni baini ya maka maka endondomu kauna sulie bikendo arsala ko na tekene lima, na tekene wa asa kawira do lako talanga kena wera na baini ya asawili wa dosan kanto do no kauna soli vikam do tekene lima asa lako talako kwaya ene kaono kena kadiwa ni awa asa kitaka waka kina tekene awa sangai lako kwaya ene katini kando ni awa asa reide so tale rasa tu walenga asa kaivira dosa tu walenga apa kata apa ke ena singa kembung ilaka tinggal di situ rasa kaya nisa sena dua salah baka begitu asa kaivira kok kaya do lako telenga kena weren de bendi okay au na serga bang de bagali lebih kan dan jenen di baka samanggo
ano matagal ko ang darong matutog ako sa sandu ko nung tagapagliw na kalati ko ni nitugutong ko ang sandu ko nung tagapagliw ni ko na doon na itugutong ko na biyawa siya bikyan din ko na mbimbi ni kalibin ni kalu kinabitalay ni kalu kinabiri na wera ni vay ni darong mga gatin mo na kinabagabitin darong mga gatin kino ni matagal na lang asala ko kukoya na matagal na lang may bulir eso na doon at kamatagal na ka dai romo ke tuni talong bali abu sarimuri nang udar salibi so mikin ina vivo saki se na dil me ka orni kai ni kuwa e ado mama ina matagada matagada o be kai vi kanda vi kai ni da bola roma matagan singa dai bordo irna tisi pili orne songo songo lutu to manda ina matagan singa dai o randon ma kana una ni vivoli o be kai vi kanda ona una lava ki kin verna fera una trato sono poca samelo mongo un del cautanto una una sali lavo che na trava lo can sa rei de tu pe viti rei de tu quando vivo non da sala o tu vino go na non da dille ti poi son son lo tu o kind da sa da liu mai o kind da sa rei beri ra sa mur mai ne lo longo da sa rei de tu che le tallo e na cau ver kai ti kan de cor di kan bo romo e serne de be sei vur vur to go tan singa de dai ningo na saka saka ni kalwe no na tu na kalu na saka saka e klati ko koya oi rarati ko ala nga so rarati ko ala sartu nga sanga tu ni bo vai taga sanga tu ni bo yanga tu e no na saka saka mbole te klati ko na kalu se me bagari taka di kanda di ku ni saka saka nga ngo iti ko na kene sao e na bono sa ko garuta taka oti tu na kalu di kanda na matanga sende dai au sanga ni rain beza ni kona vi matanga li saka saka to do nga saka kauti vuruvur ni kua dona kam da vaga mbimbi tango na saka saka ni kalu bolete tuho kena kena sawo ni matanga singa dene tos tungan vi kanda ni suni matanga singa dene dai tu na songo songo lutu to manta ran dunu maka na ngauna ni nona lius nona rao mana turanga mi laka vaga vir na saka saka na saka tango kona me rongo kona kona great commission gosar nga dolako go dola ko paga lo tutte che rei le burbur ma i sa un anto na teni qua ca tu ci sopra to a a usala ko sale paga ruta che ndo na bonua ndo na bonua me no ndo ona le stala ma ne ko ti ndo ana ma tangan sin ne da nga na sa un ni la ga lombo ko ndo na teni kana paga ndo ba pertania ko nda ir ni vilika ndo na pili ana sin ne ru na ken da ru sa un se rendo ndin ti ru na ken da ru sa un ena ndo nga ina dil talaga ke bukan daro ko ko sumbo ko malu ni talongo na dil sana italo sa sa ngamba virtuya na tisipi dikenta to dong gai muri tungo sa tukun na dikenta dolako dolako dolako a ke bukan na klan ni ke bukan na wili ketal tungo na ban baran ber na per per mongo ko bong bongta tikene rong ke kan di bongta mongo a ayo anisa ibusaki keira tamata sagadaka a me reando na peli do na singa na ken rivoli a sa taleira ti na nona o ni vai ni o be ko tuni dikan dani ko na do na singa ti kun tuni bolo tambu bongo en do na singa ti kun nalo man nona ti kun tuba na kaus na nona lo man vai na kaus matangan singa din dai da da klan di bolo tambu ka ti kun do na singa wo na kaus we en do no do ni ti kun amba ki dikan na karuni pita wase tulu na ti kena walu en samme ba same on diu sono uno na tike neva e va matata te te ke na nam tu na singo wona kau en du non du na mba gibi kanda en du tu na singo wona kau wona matanga singa ni dai e kai tu ni volta mo matanga ni kwa du na peni du na singo na nona nona du na singa na kau ko e posu tu ni volta mo du kanda matanga singa ni dai ni na da rei da na o ga rombeli na kau ngo roma benta na singa ni dai bili ti tai na tapo di pinga rabi sa bonga and the pinga rabi tu ke na matanga sin din dai e bu ngom er sa lu mai er sa rimbe di kanda bal tanda ba en tu na kau be kai be kanda di kosa na senga ninge in duele su tal ke ni tike tike bu ni din da rabi belu su tal non rango na tise peli belu su tal me na ngom na ya en da sa mai sa kaka bata to bu ngam to tos tu ngel tos tu ngel bu tanda ba na itu ke ni sa kaka kai kela tu na bu no na ba sena tamata da ba sena tuku tuku da ba e tungo e matanda, sana senga ningin da kautsi kanda li ustali. Kepa kao, da, au bebo se vikenda sa liumai, bala bumba vikenda na lutun sa liumai, da sa rembe vira, era sa, sona isongo songo lute, bala nduri tungo na kalu ni kua. Da rei da tungo na,
na matakasa sa o tin katur ni awa o tin kaonu ni awa o tin kaziu ni awa ya e kanibu tambu di sa kavi wala ser na kavi ten bandi o perten ye katu ko lebo tambu a na tikin nambe ga e tikin nambe ga e na ono roso bulono about 5 in the afternoon he went out and found still others standing around he asked them why have you been standing here all day long doing nothing okay kai tu ni bolta mba ni salima na kalo ni ka ka sa mata ka ke ba ka na kauta mai na ba ka sa mba ba ka buru buru ta ta ta to to tu na to na we ke sa na vonga ki na bileti ya longa ki na bi poka sa sami ya longa ki na pin tu si endu na kau be poka na numa bi ken da bi ka na bi songo songo lu to to ko e ra ka pingo sa bi ka si bi tu na kalu ana matangan sini dai dunun dunun namba ki bekanda endutuk ngana singapore na kau ena sengan bi sultaka nambala bune nom dut laga laga mai serati di mai nai sawe na dutunga ena matangan sini den den dutunga na peli dutunga na tomundu e boga ruta ka bekanda na kau ena matangan sini dai e rutunga na tomundu endu na ndiri taka ena matangan ko na bune laga laga ngo e sapo ruta itu ki na tomundu ena matangan sini dai Kumpul televisi dapat sama ya, sana dia boleh kianda, sana dia boleh tikianda. Enam tangan kuat, mendapat rating, tapi Carolina, kalau winda, tengah mata, nak kain anda pun kalu, nak tengah dakam, ya waktu pun kalu, kuasa tosu tu pun kuat, sabo ngetek itu pun kuat. Eh, kuat dapat tempat ni kalu, bumbi, di kalau dengan TV, dengan tu kami TV, boleh tu kena lupa enam tangan sini dinaik. Nombi yalon dina, radio mesti kemal enam tangan sini dinaik, radio mesti kianda. Kaitu ngan bolo tambo na ipriu na kana wase ruan na kena tigene to lalu ya kaitu ngan bolo tambo na nambula libo ka ipi kenta mo tepa kanta pa ka wala wala taka nambula libo ngwa kani bolo tambo tega buta ka mena turana tega buta ka mena turana na lawolombo kenta ngon na kai toso etu ngan na lawolombo na kanga ube kaibi kenta ni kuwa haleluya na matangan sinin na nanggarauna Nai tung-tung nandapangan dia taka. Nai baga ruta ka bikanda. Nai alo tamo ni kaluan matangan sindi. Nau bimbuli itu ka bikanda. Hau baga kita bina kataka tu na kaluan. Domo ni kaluan matangan sindi nai. Senang domo iviti serne. Alo bikanda toto ka nabiyo kami. Nai tuki inda tunggu. Kepungga nai tuku-tuku ya. Romo tuku ni kuwa. Kepungga rasa mai. Wadala kataka. Nau nalau mai. Alo baga kai bikanda ni kuwa. Na kaluwa kau tiku mai ke. Na kaluwa merama. Na kaluwa kau tiku mai serne. Mai kerana nak bukan ini nak ini bungu pulang, bungu perangir tama. Sampai bukan salah kata kata tu nak kaya. Nenung membela nak kalu, nenung membela nak itu betul. Nak kalu satu benau itu, bukan benua. Memang ibu kena bercanda. Nah, ibu nama ibu dia, nak bukan ibu balik tu, ibu tu bukan kena tokoni. Nak katakan di kalu, biar kaya kena matangan sini dah betul betul. Lalu yang matangan sini dah kantung ni bulu tambu. Ena nona mai, di kau tunggu sorat tuma, ena bunuh ni di boli, ena marketplace, aleluia, ena marketplace, ebe sereng tuma, ena bunuh ni dah ni takkan nonda, aleluia, na na marketplace tuma, ena bunuh itu tuh muat tawa kina, itu mana ena bunuh muat tawa kina, ebe bunuh tuma ni takkan nonda, ena marketplace ebe tu tuku di rarau tu bikin dengku, bunuh tengah una, na ena nona mai, di kau tunggu sorat tuma, ena bunuh ni di boli.

di kalau kaya sendon mesti wajar kalau terundur pun udah bangat tayu kita nak kalut mata masih ni dah boleh tanya sah di kalut nanti nak pilih kalau rute ni kena kita tak ada tak tima enak tak ada tak ni kalut mata dengan sini dah ni tin tin ni talong go berkala nengok nasi kalau di kilo erna erna masih tak ada kan kalau kalut tak berarti kena walu enak erna mata dengan sini tu orang bota ini saya kau mai saya kaya nak turangan ni beri ni vai ni buana tam nona tamata kavivi ramai tamata rakaka kasulivir na ken revoli bo bogativu per samuri mutelia per saliu tarungo kan talong war sanga indindi ora sate mu tomata ti kon batang singa di dai alu bo bo benar ti bo na kawun matang ni kuang ni bo na kasaya tu tun kuang ga indo na tampa di vera bo we lau mai o karasa rembeli matadawa bo na karasa klim tawur saliu mai Naga-naga main, na tonran singa. Itu nak kau berkali tu kena. O kena ngon, naga-naga batu tungan, naik uap tangan, naga-naga tu kena ngon. Haleluya. Naik uap tangan kita tu tunggu, tersengat di kah. O bukan bauta, ni sekali umur ni awan, naga-naga tu batu tu kena ngon. Na telor, na zatan, ni dah dua batu kena, naik awan, na satu kena ngon. Tersengat itu hati kau mai di kena. Tiga bulan kami di kenda na tengah tengah bulan kenda na tinggal di tambah serangga upos tu kita bu, entah tengah tengah apa cerita na ibu bu, boleh tanding, sekali satu dan untuk nampak Saudi, kira tiga bulan tengah mai dalam orang bu, kan ibu lo tambah tiga bulan ada turan, darung ada kira liu di kenda, anda selalu tiga kira liu di kenda saya liami, so sekali biru nak kau bu, tengah sini ni, ibu di kenda na tanggung bu, entah satu dan satu na ibu apa tengah. Entah sahaja kata tu kan, sana gua masuk ni tu, alam gua mau dapat rumah tu kan itu tunggu, romanira, romanira, rayira, na raye kita ngapa kalu, na tambah ni pinggir ragu dapat ngai, kalau duri itu kan kalu, sahaja kata tu kan alat tambu, gongan kaum, na bintu to kuenta, na kena sahaja kata, ya alat tambu ni kalu, na biru muti ni kalu bicara, viti, na tunggu serne. Kena vivo no todo do vivo tanta roma de tu que te picando na tama pel calusa uno tala tu na posni ko vivo an bimbi tala tala di kanda mo ni sengalin tu kai ngodo ko tamba sengalin tu ala wa ka pira ini ko saben to mani kalu me ula wa ka di ah ko sa kawa na kai tu na vivo na kalu ma kawa ni tanga sengal di dai sa kawa si ka ni ngodo tamba tara ulum pale ra kai ti ko ni sengal tu ala wa ka pira ka bo kai sa berin tu ala wa ka pira nam to mani kalu ko sa ra kai ala wa ka pira Nak kamu duri, toko nana tempat ini kalu, toko ni rana tempat ini kalu, toko ni rana doni tinggalat, toko ni rana nanda dorbu nunggu nelayu, rapau tu pun tuh tuh nak, kalau bangat dia tangan itu tuh tuh nanggo, na wer ni bay ni sekuat na buru buru nanda tuh nanggo, kalau mat tangan sing ada dai, tu bangat bauta, nanda nak peni, nanda nganda pun lepas harut tangan kalu salah, kembali lepas harut tangan dorbu nanda do, awal dah lesu talamai, menangkan ni kau tikam do nanda tangan sing ada dai. Kelana nak dapat nak kanggur matangan sendai untuk kai berumba, ruan matangan tematar sa satu kita gitu ni kau nak buru-buru go, enduar sampai pagi thora, kasar ngah kaji birat ina nak kau merbeza thora, sampai pagi thora kasar ngah, sama aku endu tali, ursam besitu nengai berumba kai tidak kata nak kau matangan sendai, kelana kalu sana sana sengan nengai yano, ne mau pagi uti itu nalani. Satu tol sahaja nak ikut tiga tanah kalun matangan sini dah. Awe bosan ikut matangan sini dah. Awe bagan deh tak kena alih loma. Halal loma nana kalun matangan sini dah. Enam matangan kuah ikan datu dengan datu nak ikan datu dengan itu tak. Dari terlina halal enam matangan sini dah. Tosiliu bertengkar. Entah itu apa datu datu tinggal. Halal sengan dua orang arsah lumayan sah. Tiga buta kami nangunya. Natamatamata ya, natamatamata mo, dahil huwag ito, dahil nga nikla, siya huwag na bang dahil sa atiwi mo. Kaya baka sa iyo, ito niya huwag, sa huwag lakan huwag ng dahil, sa alo binaka, tagpilomani, nagdobata, alo yung matangan siya hindi dahil, sa nung umaso ni kuwa, ni nabibig ko ito na turangan, nabibig na baka sa mungo, na matangan ni kuwa, nabungan where ni ba yung mo, ando na kaya, kung gati ko na lomo ni talonong ko, doblako, doblako, doblako, Go, go, go. Kau tak nak itu benar nak tangsin. Esok aku masuk. Nabi akan dapat rumah tangan sini dan lain. Nabi akan dokterlah ngau nasang. Ibu akan tunggu. Pagi tadi tuan tuan ngau nampak tunggu. Kau aku masuk di kuala matangan di kuala tuan matangan benar. Enak pagi aku kena kalu. Enak matangan sini. Tuhan aku bawa di tengah talim berani lah. Alus.

Sekarang kita kau tengen mesti ketika kau garun ngah, nunggu mui sabda apa, mana sabda nak? Enam tangan esing. Jadi kalau mata kita tu nak kau, mata ni kuat. Entah teman tangan kau masuk turang kau nak boleh mana mui bosan ni sabda lain mata tangan esing di bawah. Nak boleh mui tu tu nak kau ni pengen tu tak? Ni rong tu nak kau ni tu pun ni tu nak kau. Mata tangan esing di dalam sabu ni tu. Mata tangan kau turang isok tengen nunggu bulan nak kau nelaya. Nabi kalau tu rumah. Isu tengen orang mula teruk ya, tapi kalau berumah, amat teruk balik ya. Tapi kalau berumah terang, orang mesti bosan dengan itu. Bukan di tengah viran kau, di sound, sandu itu mah, haleluya, real pun tidak terima mereka dengan betul. Orang mesti bosan kayak terang, dan bukan terkelar usahul dengan dua terang. Bisa kusarau, di dalam masa tu dikem di sound itu mati andu. Kalau kasar nggak mandiri apa, nak boleh mana program pun, bukan kalau nggak tangan betul dengan sini dai. Bosan dengan tengen dalam ini, cisu nih bukan belum dina. Don't know, huh? And then...